0: kendalanya kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
2: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Semudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPI Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema tur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan gamnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang lempang ini yang akan termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, ini hanya Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Kenya, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatan yang ada langsung ke proses puncak haji.
5: Mas Fauzi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost paspor dengan identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
0: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
6: Ya, ada jemaah-jemaah yang suka dipotong dari kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau ada percaya itu berarti yang mereka yang ditanggung dari itu ini ada oleh-oleh lah kepada saudara dimain dan keren
5: konsum. Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara.
7: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan dari PK Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank

0: Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendukung reforma Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama bilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus muda untuk Indonesia.

0: Satu Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Kini pukul 7.29 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan untuk kabar Aceh ya, siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Aceh. Dan tetap stay tune terus bersama kami pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekormil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekormil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Kabar Aceh untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, pagi hari ini teman-teman dari Korwil 17 tentu sudah tergabung melalui Zoom RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan atau live di YouTube channel RRI Banda Aceh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada Muhsin Bintang di Aceh Singkil, Bung Jeffrey di Sabang, dan juga ada siapa lagi?
1: Perkenalkan diri, Robi di Loksmawe.
0: Ada Bang Robi di Loksmawe, dan juga ada Kak Emma di Melabu, juga Takengon ada Nur Hasanah. Saya tadi lihat dulu di samping ya kan. Kabar baik ya semuanya. Kita mulai saja untuk kabar Aceh hari ini. Kita update dulu informasi pakaian cuaca, bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nofrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Kabar baik ya. Baik, boleh disampaikan untuk informasi pakaian cuaca edisi hari ini Selasa 19 Mei untuk Provinsi Aceh, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah berawan di seluruh Provinsi Aceh. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Beberapa wilayah terjadi hingga menjelang malam hari nanti, yaitu di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Tungulu Salam, dan juga wilayah Kota Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi hujan tersebut diharapkan untuk selalu waspada, khususnya wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk angin, perkiraan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisar 58 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, lalu selatan Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Untuk titik panas, selama 24 jam kebelakang kami mantau terdapat adanya 2 titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Tungulu Salam. Mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat, dilakukan untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila terdapat potensi hujan di wilayah-wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi, dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik. Satu pertanyaan ini Kak Nafrida, untuk beberapa hari ke depan bagaimana potensi cuaca?
2: Iya, untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan Bang. Khususnya untuk esok hari potensi hujan akan sedikit meningkat dibanding hari ini maupun tanggal 21. Jadi besok ini cuaca diperkirakan mungkin sedikit, bisa dibilang cukup buruk gitu ya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di beberapa wilayah cukup rata di Provinsi Aceh. Lalu untuk tanggal 21 esok lusa itu kembali membaik kembali.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi perkembangan cuaca hari ini Kak Nafrida. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar sudah kita simak informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Kita langsung saja untuk kabar Aceh pagi hari ini, saya ke Sabang terlebih dahulu ini. Ada Bang Jeffrey di Sabang, apa kabar pagi ini Bang Jeffrey?
1: Baik, alhamdulillah. alhamdulillah di pagi hari ini.
0: Kabar baik ya. Sabang cerah juga nggak sih pagi ini?
1: Ya alhamdulillah di Sabang cerah ya.
0: Cerah ya.
1: Ya mulai cerah.
0: Ya baik. Ada kabar apa dari Sabang yang dibagikan pagi ini? Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang pagi hari ini yaitu Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam melepas langsung kontingen Prapora Cabang Olahraga Menembak Kota Sabang yang akan berlaga pada ajang Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora di Rindam Matai. Pelepasan kontingen ini berlangsung dengan penuh semangat dan juga harapan besar agar para atlet mampu meraih hasil terbaik dan juga di kompetisi tersebut. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Adam juga menyampaikan optimismenya ya terhadap kemampuan atlet menembak Sabang untuk meraih prestasi membanggakan, dan dia juga berharap para atlet dapat tampil maksimal dan juga membawa pulang kejuaraan yang baik bagi daerah. Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak ini ya memiliki sifat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang bergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin, dan dia juga berharap olahraga ini dapat menjadi wadah pembinaan disiplin, kesetiaan, ketelitian dan juga sportivitas bagi para atlet muda. Zulkifli H. Adam turut menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan berburu bersama anggota Perbakin. Dia juga mengatakan kegiatan tersebut juga memiliki manfaat tertentu bagi masyarakat ya, terutama dalam mengendalikan populasi babi liar dan juga saat ini telah menjadi hama di wilayah Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dari Sabang saya ke Melabu, ada Mbak Emma di Melabu. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Emma? Hai, belum ada suaranya nih. Halo Mbak Emma. Iya. Ah, udah masuk suaranya nih. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya.
0: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana di Melabu pagi ini?
3: Kalau cuaca alhamdulillah juga cukup cerah, namun untuk hari ini satu informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik.
3: Itu terkait dengan Bupati Aceh Barat, ingatkan PNS baru utamakan pelayanan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme kepada para pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan saat penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Dalam arahannya, Tarmizi mengingatkan bahwa profesi PNS memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan aparatur sipil negara dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang hanya berpengaruh terhadap perusahaan. Ia juga menyoroti pentingnya integritas bagi ASN yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya dua bidang tersebut menyangkut masa depan generasi serta keselamatan masyarakat, sehingga harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Selain itu, Tarmizi meminta para PNS yang baru menerima SK penuh untuk meninggalkan kebiasaan buruk selama masa percobaan dan mulai menunjukkan dedikasi sebagai aparatur pemerintah yang profesional. Ia berharap seluruh ASN mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat juga menyerahkan SK pengangkatan sekaligus melakukan pengambilan sumpah jabatan bagi PNS formasi tahun anggaran 2024 yang resmi menjadi PNS penuh waktu atau 100%. Demikian, Bung Jeffrey.
0: Baik, terima kasih. Mbak Emma di Melabu.
3: Salah nama ya, soalnya di sini nggak ada namanya.
0: Ya, nggak apa-apa. Baik, Terima kasih ya Mbak Emma di Malabo. Dari Malabo saya ke Aceh Sikil dengan Bang Muksin. Apa kabar pagi ini Bang Muksin?
1: Alhamdulillah sehat ini Bung Dimas, dan untuk pagi hari ini cerah sekali.
0: Sehat atau sehat sekali Bang Muksin?
1: Sehat, sehat sedang ya. Karena dari penghujung bulan ini.
0: Iya, nggak usah diperjelas ya. Bagaimana cuaca tadi, bagus ya di Sikil ya?
1: Kalau cuaca, alhamdulillah cerah nih.
0: Jadi kalau kita sapa Bung Muksin nih selalu ada tawa gitu ya. Kabar lain dari Sikil apa yang bisa diberikan pagi ini Bang Muksin? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Dimas. Satu informasi dari Aceh Sikil terkait jaminan keamanan hewan kurban. Distandungkan Subuh Salam siagakan posko pengaduan. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subuh Salam memperketat pengawasan lalu lintas ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memantau populasi lokal, otoritas terkait menegaskan bakal melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat terhadap setiap hewan kurban yang dipasok dari luar daerah sebelum diizinkan beredar di pasar. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan peternak lokal dari risiko penyebaran penyakit menular. Petugas di pos perbatasan dan titik penjualan akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kondisi fisik hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang masuk ke wilayah Subuh Salam. Sementara itu, populasi lokal, tim teknis bidang peternakan sejauh ini telah mendata dan memantau rutin ratusan ekor ternak. Ratusan hewan kurban tersebut tersebar di 82 desa dan dipastikan dalam kondisi sehat serta layak konsumsi berdasarkan hasil pemantauan klinis berkala di lapangan. Fokus pengawasan di tingkat peternak meliputi pengecekan fisik menyeluruh pada sapi, kerbau, kambing, hingga domba. Petugas memastikan semua hewan yang akan diperjualbelikan memenuhi syarat syariat Islam, seperti sudah cukup umur, sehat secara organ, dan tidak mengalami cacat fisik. Meskipun sebaran populasi ternak berada hingga ke wilayah pedalaman seperti Kecamatan Runding dan Sultan Daulat, tim medis hewan tetap menyisir lokasi tersebut. Pengawasan menyeluruh dinilai krusial karena status kesehatan hewan akan menentukan kualitas daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Agus Ali menambahkan hingga pertengahan Mei ini pihak belum menemukan adanya laporan kasus penyakit menonjol pada populasi ternak yang ada. Kendati demikian, ia telah menginstruksikan pada petugas lapangan untuk terus mendampingi peternak guna menjaga kebersihan kandang dan mengontrol pola makan menjelang hari pemotongan. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk tetap teliti saat membeli hewan kurban dengan memperhatikan indikator fisik seperti kejernihan mata, kebersihan hidung, dan kelincahan gerak hewan. Jika warga menemukan indikasi klinis yang mencurigakan, mereka diminta segera melapor ke posko kesehatan hewan terdekat demi penanganan cepat. Satu informasi dari Aceh Sikil, Bung Dimas, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Muksin. Dari Aceh Sikil saya ke Lok Sumawe. Ada Bang Robi di Lok Sumawe ya. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
1: Baik,
0: ya.
1: Sehat.
0: Cuaca bagaimana di
1: Lok Sumawe? Alhamdulillah ya. Juga cerah, nggak terlalu cerah, tapi nggak mendung juga ya.
0: Baik.
1: Sejuk lah untuk pagi hari ini.
0: Sejuk ya. Oke, ada kabar apa yang ingin dibagikan? Silakan.
1: Baik, di Lok Sumawe, kabar Aceh, Sekoril Nusantara 17 Aceh, di mana Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dayan Albar sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Aceh Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Sedekap setempat pada

0: Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan profesionalisme, inovasi, serta mampu menghadirkan terobosan yang terdampak langsung bagi masyarakat. Demikian info dari Luxmoy, Dimas.
1: Baik, terima kasih Pak Robi.
0: Sama-sama.
1: Oke, ada informasi dialognya?
0: Iya, silakan. Pagi hari ini dialog nanti terkait dengan pasal
1: murah ya,
0: Luxmoy ini.
1: Menjelang Idul Adha ya.
0: Idul Adha biasa gitu ya.
1: Oke, yang terakhir saya ke Takengon. Putu dingin ya. Ada Nur Hasana di Takengon. Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, Bang Dimas.
1: Kedengaran? Baik ya.
2: Kedengaran ya?
1: Iya, okay. Terdengar.
2: Siap.
1: Baik. Cuaca bagaimana di Takengon pagi ini?
2: Untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi ini mendung. Agak sedikit berawan, bukan mendung ya, memang berawan. Ya, mendung lah, Bang.
1: Baik, oke. Okay. Silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasana.
2: Baik, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayolues, Minggu 17 Mei 2026 lalu, yang diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan akses transportasi di wilayah tersebut. Dan kemudian juga ada informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Gayolues juga mulai mendorong pengembangan komoditas durian sebagai salah satu sektor unggulan pertanian daerah. Dan tahun ini penyebaran bibit durian mulai dilakukan di Kecamatan Blangkejeren dan sebagian wilayah Pantan Cuaca guna melihat potensi pengembangan kawasan durian di wilayah tersebut. Untuk Takengon pagi ini di Pro 1 RRI Takengon itu ada dialog yang mengangkat tema berkaitan dengan sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Nanti akan ada dua kepala BPS Aceh Tengah di Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini, Bapak Andi Hardianto SST, Kepala BPS Aceh Tengah, dan juga Bapak Raja Maulana SSI MSC, Kepala BPS Bener Meriah. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Dimas dan rekan-rekan siar.
1: Baik, terima kasih karena rasana dari Takengon. Kalau dari Melabo, apa informasi dialognya pagi ini?
3: Iya, ini juga kita lagi siap-siap ya. Langsung okay. Kabar aja nanti langsung tersambung nih dengan program acara selanjutnya, Bung Dimas. Mm-hmm. Ini dalam program Melabo menyapa nanti dengan temanya yaitu nilai tukar rupiah melemah, siapa yang paling terdampak. Dan di sini juga ada tiga narasumber nanti. Ada kepala Disperindakop Aceh. Aceh Barat maksud kami, dan ada juga nanti area manajer BSI, dan juga ada dosen magister ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTU. Demikian, Bung Dimas.
1: Baik, di jam 8 ya?
3: Iya, setelah kabar Aceh.
1: Oke, okay, baik. Ya sudah, saya sampaikan informasi kalau dari Banda Aceh terkait keresahan masyarakat ini ya. Selama ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dan kebijakan itu diumumkan di Banda Aceh pada hari Senin kemarin melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi. Mualim menyebut pencabutan Pergub ini dilakukan setelah menampung apresiasi masyarakat termasuk dari ulama, akademisi, DPR Aceh, hingga mahasiswa. Mualim juga memastikan masyarakat Aceh tetap bisa berobat seperti biasa di rumah sakit, dan seluruh pembiayaan pasien dalam skema JKA tetap ditanggung, dan tidak ada lagi pembatasan berdasarkan desil-desilan, begitu ya. Oke, untuk informasi yang satu lagi terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, ini sudah mulai dirasakan di pasar induk Lembaru Aceh Besar, terutama menjelang megang Idul Adha. Sejumlah bumbu dapur pun mengalami lonjakan harga cukup tinggi, seperti harga tomat misalnya naik dari sekitar Rp8.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, sementara bawang merah kini Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, kentang Rp12.000, dan cabai merah ini sekitar

0: Rp35.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Fahmi mengatakan kenaikan harga lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan jelang megang dibanding pelemahan rupiah. Kenaikan juga dirasakan pedagang grosir. Harga plastik, minyak goreng hingga mie instan pun disebut ikut naik dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk masyarakat pun mengeluhkan daya beli yang semakin menurun. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak karena uang belanja kini terasa cepat habis. Oke, demikian ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk Banda Aceh info dialognya belum ada. Saya belum menerima flyernya. Untuk Bang Musin dan juga Bung Jeffrey, ya, sabar aja ya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk informasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya shift pagi, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kabar Aceh untuk pagi ini. Kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh. Dan pendengar, lanjut ya untuk saat lagi rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita untuk Takengon menyapa pagi ini. Stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Eh. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh yoe. Gue yo. Gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lo. Udah gak no makannya. Udah no susu suwe to.
1: Nandur-nandur sawet kono lo po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok brojal-brojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya.

0: Sesungguhnya.
1: Karena inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
6: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
6: Republik Indonesia masih ada.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rejeki, serta kemudahan langkah untuk kita semua dalam menjalani aktivitas di hari yang indah ini. Alhamdulillah pendengar, pagi kembali menyapa dataran tinggi Tanah Gayo dengan udaranya yang sejuk dan suasana yang tentunya menenangkan hati. Saya Bang Cimbro kembali hadir menemani sahabat semua dalam program Selamat Pagi Bada Maria edisi Selasa Menyala Semangat Membara 19 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1447 Hijriah. Semoga di bulan Zulhijah yang penuh mulia ini kita diberikan hati yang ikhlas, jiwa yang tenang, dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, pagi adalah kesempatan baru ya, kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin, menguatkan yang mulai lemah, dan melanjutkan harapan yang belum tercapai. Hey. Jangan pernah menyerah ya, karena perjalanan terasa berat, karena setiap langkah yang dilakukan dengan doa dan kesungguhan akan menemukan jalan yang tepat. Dan pendengar, di bulan Zulhijah ini, mari kita perbanyak syukur, perbanyak sedekah, perbanyak doa-doa terbaik untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Baik, pendengar, lagu penyemangat pagi kita hadirkan berikut untuk Anda. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita. Semangat kembali untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik untuk edisi hari ini. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung ya, program Attacking On menyapa pagi hari ini bersama dengan bapak-bapak dari BPS ya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala BPS Bandar Meriah dengan tema mengenal sensus ekonomi dan dampaknya bagi daerah. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Atau transaksi keuangan lainnya gitu. Itu juga akan ditangkap di SE 2026 ini oleh petugas kami. Selain itu ya, selain yang disampaikan Pak Raja tadi ya, terkait dengan detail usaha itu yang akan didata, mulai dari nama, alamat, sampai dengan status badan usaha, kemudian KBLI-nya, dia bergerak di bidang apa utamanya, kemudian karakteristik usaha itu, tenaga kerja, penggunaan internet, ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa sensus ekonomi akan menangkap itu juga, jadi bukan hanya usaha-usaha yang dilakukan tradisional tatap muka, tetapi juga usaha jual beli atau sejenisnya yang dilakukan melalui internet.
2: Berarti nanti semua, baik itu kecil sampai yang terbesar usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya, itu akan didata gitu ya Pak?
1: Ya, benar.
2: Okay. Walaupun cuma untungnya 1.000-2.000
1: ya, ya. Bahkan yang tidak punya toko, yang istilahnya tokonya di HP gitu ya.
2: Benar, benar,
1: ya, banyak. Insya Allah akan kita tangkap juga belakang.
2: Oke, siap. Pak Andi atau Pak Raja, ini kalau kita lihat ya, karena didata, mungkin kalau misalnya usahanya besar, ini otomatis memang keuntungannya besar. Nah, bagaimana untuk mereka yang tadi memanfaatkan HP, karena memang pingin dari rumah, mereka berusaha dan sebagainya, kemudian didata, apa sih sebenarnya manfaatnya untuk mereka gitu, untuk sensus ini? Karena nanti bakal agak susah juga nih kalau ketika petugas datang, biasanya kenapa sih nanya-nanya kakak gitu kan, itu seringnya gitu kan, kok nanya-nanya penghasilan berapa sih, untuk apa sih, untuk kami gitu.
3: Iya, mungkin melalui siaran ini juga tersosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya nanti masyarakat didata usahanya, walaupun usahanya itu kecil, mikro tadi ya. Karena apa? Karena ketika nanti pemerintah punya program untuk pemberdayaan pemajukan usaha kecil, pemerintah sudah punya datanya, pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah. Ya, jika nanti ada program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memajukan usaha mikro, pemerintah pusat akan menanyakan ke pemerintah daerah datanya, jumlah berapa rekapannya, lokasi sampai lokasinya gitu. Jadi pemerintah daerah sudah punya melalui sensus ekonomi, nanti kan rekapannya akan dirilis dan disajikan sampai ke level kabupaten.
2: Jadi ini langsung terhubung datanya ke level nasional lah, katakan gitu ya Pak. Ya, kemungkinan pasti ya. Oke, siap. Jadi nanti jangan heran, aku juga punya usaha tapi kok nggak bisa dapat bantuan. Ternyata kita mungkin waktu pendataan tidak memberikan data yang real, benar gitu ya. Kalau memang kecil, katakan kecil. Kalau memang besar, katakan besar. Mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian juga ada nggak kaitannya sensus ekonomi ini ke depannya dengan bantuan sosial mungkin Pak? Karena ini Nur juga ada pertanyaan sebenarnya dari pendengar ya, Bang Joli ya. Jadi dia ini wira swasta lah bisa dibilang. Pertanyaannya itu berkaitan dengan desil. Jadi mungkin oke. Nah, itu kan nanti desil bansos kaitannya, takutnya kalaupun BPJS kesehatan sudah selesai. Bagaimana nanti kaitannya dengan kip sekolah, kip kuliah juga ketika mungkin nanti ketika didata prioritas desilnya di 1-4 dapat bansos, sedangkan di lapangan orang yang susah malah desilnya 8, orang yang punya roda 4 desilnya 3 gitu, lebih kurang seperti itu. Okay. Itu nanti seperti apa Pak?
3: Ya baik, mungkin dari saya dulu, nanti dilengkapi sama Pak Andi. Nah, kesempatan berharga di sensus ekonomi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena dalam kuesionernya nanti terdapat empat bagian utama. Yang pertama tentang detail usaha atau perusahaan, kemudian karakteristik usaha, kemudian data ekonomi usaha tersebut, nah itu nilai pengeluaran, pendapatan dan omset, dan yang terakhir adalah data sosial ekonomi keluarga.
2: Nah, berarti disini, memang berkaitan ya
3: benar Pak? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi sosial ekonomi keluarga terkini, kondisi terakhir ya. Berarti okay. Nanti pendataan ini kan dari 15 Juni sampai mm-hmm. dengan 31 Agustus 2026. Mm-hmm. Nah, dalam periode tersebutlah petugas-petugas mitra BPS nanti akan mendata mm-hmm. selain keterangan usaha juga keterangan data sosial ekonomi keluarga. Mm-hmm. Nah, dari sinilah mungkin nanti akan dimutakhirkan data yang masuk ke DTSN, data mm-hmm. tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Okay.
3: DTSN itulah sumber desil 1 sampai 10 kita.
2: Oke, okay, ya. Siap. Lantas kalau dikatakan seberapa penting kejujuran masyarakat saat pendataan nantinya, itu seperti apa Pak? Pak Andi, Pak Raja mungkin ya masing-masing bisa kasih pendapat.
1: Ya, data yang berkualitas ya tentunya itu berdasarkan dari jawaban-jawaban yang memang apa adanya ya.
2: Iya.
1: Sesuai apa adanya, ini dalam arti ya sesuai dengan kondisi saat ini, saat pendataan, dan memang sesuai dengan kondisi yang ada.
2: Mm-hmm.
1: Jadi selain usaha yang akan kita data, dan rumah tangga juga akan kita, keluarga juga akan kita data sosial ekonominya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, keduanya yang butuh butuh ya, kami butuh kejujuran
2: yeah.
1: dari masyarakat dalam memberikan jawaban terhadap dari petugas yang akan menanyakan ke setiap keluarga terkait data yang memang kami perlukan untuk mm-hmm. itu. Jangan sampai nanti ya kita tidak ingin lah ya tentu kita semua berharap, masyarakat berharap bahwa datanya itu selalu diinginkan data yang baik,
2: yeah.
1: data yang tepat, data yang memang update gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Tetapi jika jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak update, tidak baik dan tidak benar, ya kita bisa jadi nanti hasilnya ya juga tidak sesuai dengan harapan.
2: Okay.
1: Itulah tentunya yang sangat kami harapkan kepada masyarakat untuk memberikan jawaban yang
2: benar
1: dan update ya, sesuai dengan kondisi terkini, bukan kondisi sebelumnya atau nanti ya,
2: mm-hmm.
1: tapi saat ini ketika petugas datang ke rumah menemui masyarakat.
2: Okay. Bisa ke rumah, bisa ke toko, bisa ke usaha juga ya, gitu ya, ya Pak ya. Kalau ngomongin soal potensi unggulan sensus ekonomi ini bagaimana ya, katakanlah sensus ekonomi ini nanti bisa membantu daerah, katakan Aceh Tengah, Benar Meriah, kebetulan kan mungkin Kopi Gayo, pariwisata, UMKM ini jadi penunjang ekonomi masyarakat wilayah Tengah Aceh sendiri
3: ya.
2: Ini bagaimana nanti kira-kira bisa membantu daerah?
3: Ya, kalau untuk Benar Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
2: Okay.
3: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian.
2: Ya.
3: Ini yang punya lahan dan menggunakannya untuk pertanian.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi dan pariwisata tadi ya, untuk Aceh Tengah mungkin ada sektor pariwisata dan Benar Meriah juga.
2: Mm-hmm.
3: Nanti hasil sensus ekonomi 2026 ini tentu akan menyajikan sektor-sektor usaha, lapang usaha mana yang di daerah itu yang menjadi unggulan. Okay. Dan ini tentu akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dan juga jika ada program seperti tadi, jika ada program dari pusat, ya pusat dapat fokus nih kemana, kalau Benar Meriah ke sektor pertanian, apa yang bisa dikembangkan dari daerah ini, dari hasil sensus ekonomi ini.
2: Okay. Ya. Nanti ada saling berkaitan ya Pak ya?
3: Iya benar.
2: Okay. Hmm. Karena memang kan pertanian, jadi pertanian kopi ya khususnya itu jadi penunjang ekonomi utama lah bisa dibilang untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
3: Iya.
2: Pak, kalau ngomongin soal tantangannya mungkin sudah apa ya, resikonya apa gitu kan sudah ada informasi lebih lanjut lah dari petugas-petugas yang pernah bertugas atau mungkin teman-teman petugas sensus di lapangan. Adakah tantangan tersendiri nih untuk menyukseskan lah setidaknya program sensus ekonomi ini nanti kira-kira di wilayah Tengah Aceh?
3: Ya, mungkin kendala.
2: Tantangan
3: bagi petugas kita. Itu menjumpai responden.
2: Iya.
3: Pada saat didatangi mungkin respondennya sedang ada di tidak berada di tempat, sedang berada di lokasi usahanya. Karena kita ini pendataan door to door, jadi yang kita datangi selain usaha, selain tempat usaha adalah rumah tangga. Nah, menanya responden di rumah untuk kondisi mayoritas kita pertanian, masyarakat kita pertanian. Itu waktu masyarakat berada di rumah ini yang menjadi tantangan.
2: Sore sampai malam.
3: Betul,
2: ya Pak.
3: Benar. Jadi harus lebih dari sekali kunjungan petugas untuk mendapatkan data yang maksimal.
2: Dan sekarang kan juga pastinya kalau petugasnya belum begitu dikenal sama masyarakat, masyarakat juga kayak ada rasa khawatir. Kira-kira benar nggak ya ini petugas sensus nih? Ada nggak cara untuk meyakinkan masyarakat, istilahnya memastikan atau membedakan mana yang benar-benar petugas sensus ekonomi beneran, mana yang ngaku-ngaku yang malah bisa mengkhawatirkan nanti? Karena nanti pasti jangan masuk dulu. Itu seperti apa, Pak?
1: Ya, setiap petugas kami, apapun kegiatan yang dilakukan oleh BPS, selalu dibekali dengan surat tugas. Kami mewajibkan mereka untuk melapor ke Dirjen Kepala Desa setempat untuk menjelaskan maksud tujuan dan berapa lama mereka akan berada di sana. Biasanya hingga selesai. Kemudian mereka juga punya atribut, mungkin sepertinya dalam bentuk rompi ya.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Mereka punya atribut khusus.
3: Rompi
1: ada pengenal. Pengenal juga punya. Ya. Itu yang selalu kami bekali setiap tugas kami BPS. Kalau kendala, satu lagi saya tambahkan mengenai ini. Kalau bicara tentang sensus ekonomi, pasti bayangannya tentang pajak. Gitu.
2: Oh iya, benar. Nanti disuruh bayar pajak gitu ya.
1: Ya, kami berharap ya. Pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu. Dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan. Jadi ya, tidak ada kaitannya pendataan ini dengan pajak dan sejenisnya. Itu yang selalu kami dengar kalau setiap ada masyarakat mendengar sensus ekonomi gitu.
2: Okay.
1: Nanti ada hubungannya dengan pajak atau apa-apa.
2: Karena kan apa ya Pak, memang ada beberapa pelaku usaha kecil yang mungkin pendapatannya cuma sekian, tapi ternyata mereka ketika melapor takutnya nanti jadinya lebih besar pajak ya daripada penghasilan rata-ratanya gitu ya, takutnya.
1: Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah resmi seperti PT, CP itu kan pasti punya laporan pajak sendiri.
2: Benar.
1: Kalau makanya datanya juga pasti mengambil dari situ ya. Okay. Tetapi maka kalau yang kecil-kecil itu kan ya tidak ada lah, laporan resminya kan tidak ada gitu. Jadi tidak ada, memang tidak ada kaitannya dengan pajak itu ya.
2: Enggak. Ada nggak mungkin salah satu contoh gitu ya, pertanyaan yang nanti bakal ditanya dan mungkin bisa menimbulkan rasa khawatir ketika akan menjawab nih bagi mereka yang ditanya, mungkin terkait dengan berapa sih total omset pendapatan ya, gitu ya. Itu pasti biasanya ada kan, benar ya. Itu contoh pertanyaannya seperti apa dan alangkah bijaknya nanti mungkin bagi masyarakat yang jadi responden untuk sensus ekonomi itu baiknya jawabnya seperti apa gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran juga nih Pak.
3: Baik, seperti yang tadi kami sampaikan ada 4 pilar tadi ya. Nah, yang ketiga ini data ekonomi perusahaan, usaha dan perusahaan.
2: Iya.
3: Nanti akan ditanyakan nilai pengeluaran perusahaan setelah tahun 2025. Kemudian nilai pendapatan usaha perusahaan dalam tahun 2025. Kemudian nilai aset perusahaan, usaha atau perusahaan posisi 31 Desember 2025.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi ini mungkin untuk usaha yang tadi punya catatan laporan keuangannya. Untuk usaha-usaha yang kecil atau yang mungkin laporan pencatatannya masih manual, itu diharapkan nanti pada ada pendekatan penghitungan dari petugas kami bagaimana cara
2: ngitung
3: masyarakat dapat memperkirakan pengeluaran pendapatan selama tahun 2025. Berarti kan itu selama setahun terakhir ya, dari Januari sampai Desember 2025. mungkin usaha-usaha kecil yang tapi sekecil-kecil pasti ada, kita ada pasti buat catatan lah ya, pengeluaran rumah tangga saja mungkin kita ada yang buat catatan, apalagi yang usahanya kan kita dalam usaha pasti maunya mencari laba kan, itu yeah. kan kita sudah keluar modal sekian pasti harapannya ada laba di periode tertentu, pasti kan nggak mungkin orang kita sekedar oh ini usaha keluar modal apa tapi nggak income-nya nggak tercatat itu kan okay. pasti ada lah catatan-catatan kecil dan sebagainya, itu yang nanti akan diproksi oleh petugas kami akan digali di apa diingatkan kembali apa misalkan masa panennya kapan, ketika panen berapa dapatnya gitu. Nah itu catatan-catatan kecil yang mungkin akan jadi petugas kami nanti akan dibekali pelatihan selama 3 hari
2: okay.
3: sebelum turun ke lapangan. Nah ini memang SOP dari BPS untuk semua kegiatan survei dan sensus. Jadi kita mulai dari tahapan seleksi petugas, kemudian ada pelatihan petugasnya. Petugas ini dilatih oleh instruktur daerah yang sudah dilatih di provinsi. Jadi memang sudah prosesnya seperti itu. Nah, catatan-catatan ini, pertanyaan-pertanyaan tadi yang harapannya dijawab dengan jujur dan aktual lah masyarakat, responden, pelaku usaha, agar nanti datanya juga ya bisa dipakai oleh untuk kebijakan ekonomi pemerintah.
2: Oke. Okay.
1: Pasal omset itu kan salah satu cara untuk mengetahui skala usaha, usaha besar, menengah, kecil, mikro gitu. Ya salah satunya dari omset itu bisa dilihat.
2: Ini berarti nanti bakal setiap rumah, semua rumah akan dikunjungi atau mungkin udah ada bayangan nih bagi petugas? Kemungkinan kan mungkin masyarakat sekitar gitu ya Pak, biasanya petugasnya di desa tersebut. Ini pernah jualan online, ini petani kopi, ini lagi musim panen, dia punya kebun, udah ada gambaran? Atau langsung pokoknya ke rumah, langsung didata gitu?
3: Ya, kita sudah ada perilisnya, daftar usaha yang sudah daftar sebelumnya, sudah diupdate oleh BPS melalui survei-survei, dan kita statistik business register, SBR, nah itu database usaha yang sudah ada di tempat di daerah. Nah nantinya ketika mendata rumah tangga dan ketahuan ada terdapat usaha seperti online tadi, ya itu kan nanti akan didata. Jadi usaha-usaha yang sifatnya tidak kelihatan fisiknya, ketika nanti ditanyakan di pertanyaan data sosial ekonomi kan nanti ditanya pekerjaan
2: responden.
3: Oh kami ada usaha ini, nah, tapi kan kelihatan di rumah ada kelihatan usaha fisik, okay. misalkan usaha online, nah, dan sebagainya, itu akan didata juga.
2: Oke, okay, siap. Pesan Bapak nih dari Pak Andi juga dan Pak Raja juga ya, bagi masyarakat lah setidaknya terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini sendiri Pak. Pesan kepada masyarakat.
1: Ya, ya utamanya ya kami meminta bantu petugas kami di lapangan untuk memberikan jawaban yang benar dan sesuai dengan kondisi terkini saat ini, baik data usaha maupun data sosial ekonomi keluarga.
2: Okay.
1: Ada dua data itu yang nanti intinya akan dikumpulkan di sensus ekonomi ini sekaligus. Bisa saja tidak ada usaha, tetapi nanti data sosial ekonomi keluarganya yang akan ditanyakan oleh petugas. Jadi tidak harus punya usaha ya. Tidak punya usaha, tetap juga akan kami data melalui kondisi sosial ekonomi keluarganya.
2: Oke, dari Pak Raja?
3: Baik, harapannya seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah, mendapatkan dukungan-dukungan dari bupati dan sebagainya, dari kepala dinas dan harapan sampai kepala desa dan masyarakat responden nanti mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 ini dengan petugas kami yang tadi dengan atribut arompi bertuliskan tugas sensus ekonomi dengan tanda pengenal dan membawa surat tugas. Seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dengan benar, karena data ini penting, karena data ini nanti kedepannya tentu akan berperan dalam kebijakan pemerintah.
2: Oke, siap. Jadi kalau nanti ada petugas yang nggak pakai atribut lengkap, nggak usah diterima pendengar.
3: Iya benar, itu memang jadi, SOP biar, wajib kami.
2: Biar wajib gitu ya, ya Pak, biar sah tuh. Gitu ya. Ada ajakan mungkin tagline sendiri untuk sensus ekonomi nih Pak?
3: Ya, kalau tagline kita, sensus ekonomi mencatat ekonomi Indonesia, berperan aktif, seperti tadi menerima tugas kami, memberikan jawaban dengan benar dan tepat, sehingga nanti data ekonomi kita lebih lengkap dan lebih akurat.
2: Baik, terima kasih Pak Andi. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Selesai? Oke, selesai. Baik, terima kasih untuk Pak Andi Hardianto SST, Kepala BPS Aceh Tengah, dan Bapak Raja Maulana SSI, MSC, Kepala BPS Bener Meriah. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya seperti yang disampaikan ya, sensus ekonomi itu sangat penting. Jadi jangan takut nanti memberikan data yang sebenar-benarnya, apalagi ini juga sangat mempengaruhi penentuan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dan juga jangan takut soal pajak lah, desil lah, dan sebagainya. Karena ketika data yang kita berikan memang sebenar-benarnya, insya Allah segala hal yang berkaitan dengan mungkin pembantuan atau dukungan dari pemerintah juga bisa diterima dengan sebaik mungkin untuk para pelaku usaha khususnya ya. Dan sampai jumpa lagi untuk Pak Andi dan Pak Raja dengan topik ya, lainnya
3: terima kasih.
2: Berkaitan dengan pelaksanaan sensus ataupun kegiatan BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita ikuti dialog dalam program Takengon Menyapa RRI Takengon ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Tentunya tema yang sudah diangkat tadi yang mengenal sensus ekonomi dan dampak bagi daerah bersama dengan Kepala BPS Aceh Tengah yaitu Bapak Andi Hardianto SST, juga bersama dengan Bapak Kepala BPS Bener Meriah ya, ada Bapak Raja Maulana SSC MSC ya. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat untuk kita semuanya, dapat menambah wawasan kita semuanya untuk dialog yang sudah dilakukan. Oke baik pendengar, 39 menit ya sudah beranjak dari informasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semuanya yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz, salam kompak terus untuk Anda semuanya, salam sehat terus, salam semangat terus menyala hari Selasa ya. Ada satu kutipan pendengar, pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin, menguatkan yang mungkin lemah, dan melanjutkan harapan yang belum tercapai. Jangan pernah menyerah hanya karena perjalanan terasa lebih berat, karena setiap langkah yang kita lakukan, dengan doa yang kita kerjakan, dengan kesungguhan, tentunya akan menemukan jalan terbaik. Dan untuk bulan Zulhijjah ini pendengar, mari kita perbanyak syukur, perbanyak sedekah tentunya, sertakan dengan doa-doa terbaik untuk orang-orang terdekat Anda, untuk keluarga tercinta, dan untuk orang-orang di sekitar kita semuanya. Oke baik, satu buah lagu untuk Anda semuanya dari Paris Adam ya. Ini dia, Body Patah-Patah. Untuk Anda semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Selasa menyala, semangat membara.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi terjelang formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, berikut satu buah informasi akan segera kami haturkan keluar ke ruang dengar Anda. Informasi ini tentunya masih kutip, dan ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, kerusakan tutupan hutan di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 disebut semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Komunitas Lingkungan Gaya Environmental Conservation GAC, luas tutupan hutan di wilayah tersebut berkurang sekitar 17,4

dan cuaca ekstrim di wilayah dataran tinggi Tanah Gayo. Kalau hutan rusak, daya serap air akan menurun. Akibatnya hujan deras lebih mudah menyebabkan banjir dan longsor, ujar Salwa. Yang menjelaskan, hampir 7.000 hektar hutan yang hilang, sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana. Sementara sekitar 1.500 hektar lainnya dipicu aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan penebangan liar. Sawah menyebut hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon, penghasil oksigen, sekaligus penyerap air alami. Ia mengibaratkan hutan seperti spons besar yang mampu menahan air agar tidak langsung mengalir deras ke pemukiman warga. Menurutnya, kerusakan hutan yang terus terjadi selama bertahun-tahun juga memperburuk perubahan iklim. Kondisi itu menyebabkan curah hujan semakin ekstrim dan alam kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain membahas dampak kerusakan hutan, GIC juga memperkenalkan program konservasi Magnolia Bagami, salah satu pohon mangga endemik Aceh yang kini berstatus terancam kritis. Program tersebut dilakukan bersama dengan Forum Pohon Langka Indonesia melalui pembibitan ribuan pohon untuk ditanam kembali di kawasan hutan Gayo. Konservasi ini bukan hanya menanam pohon tetapi mengembalikan fungsi hutan untuk masa depan, katanya. Salwa juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pola pertanian ramah lingkungan melalui sistem agroforestry, yaitu menanam komoditas seperti kopi atau cabai di bawah naungan pohon hutan tanpa harus membuka lahan secara besar-besaran. Ia juga menegaskan menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas lingkungan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Edukasi sejak dini juga dinilai penting agar generasi muda memahami bahwa hutan merupakan warisan alam yang harus dijaga secara bersama-sama. Pendengar program Go Green ya, RRI Takengon dan RRI Rimbaraya disiarkan setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dan menghadirkan berbagai pembahasan seperti lingkungan, konservasi hutan, dan perubahan iklim di Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, informasi tadi sekaligus menempatkan kita ya 8 menit lagi terjelang formasi 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan hadirkan kembali informasi cek fakta untuk Anda. Sebelum itu pendengar, untuk Anda semuanya ya yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Untuk Anda yang mungkin punya sahabat, punya orang-orang terdekat saat ini mungkin jauh ya dari iya dari pandangan jauh, tetapi dari hati tentunya tidak ya, dan tentunya kita juga perlu untuk mendengar kabar mereka, apakah mereka baik-baik saja ya, dan apakah mereka senantiasa sehat walafiat. Dan tentunya doa selalu mengiringi keberadaan mereka. Oke, baik, dari Darin kita hadirkan untuk Anda, ini dia, mendengar kabar.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Anda dengarkan program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, Anda mendengarkan Cek Fakta. Untuk informasi akan kami hadirkan dengan tema mitos kehamilan, benarkah USG berbahaya bagi janin? Cek faktanya. Pendengar, masih banyak ibu hamil yang merasa ragu untuk melakukan USG karena takut akan radiasi. Namun, Dr. Sandi Andara Putra meluruskan bahwa USG menggunakan gelombang suara ultrason bukanlah radiasi, sehingga sangat aman digunakan secara rutin tanpa melukai ibu maupun si janin. Selain masalah keamanan alat, mitos mengenai bentuk perut juga sering beredar di masyarakat. Banyak yang percaya perut lancip menandakan bayi laki-laki. Padahal bentuk perut sepenuhnya tergantung pada posisi janin di dalam rahim saat itu, bukan jenis kelaminnya. Terkait pola makan, pendengar, Dr. Sandi menekankan bahwa ibu hamil tidak perlu makan dua porsi sekaligus. Yang utama adalah kualitas gizi atau real food yang dikonsumsi. Karena porsi berlebih justru bisa menyulitkan ibu semester terakhir saat organ dalam mulai berbagi ruang. Pemeriksaan kehamilan atau ANC minimal 6 kali adalah standar yang harus dipenuhi. Melalui ANC, ibu bisa mengetahui atau mendapatkan screening penyakit menular seperti hepatitis B, sifilis, dan HIV secara gratis untuk mencegah penularan kepada sang buah hati. Dr. Sandi juga mengingatkan pentingnya deteksi dini kehamilan di luar rahim tanpa USG di awal kehamilan. Kondisi ini sering terlambat diketahui dan berisiko menyebabkan pendarahan hebat atau infeksi yang mengancam nyawa si ibu. Bagi para ibu yang masih mengandalkan pengobatan alternatif atau urut perut, Dr. Sandi menyarankan untuk tetap berkonsultasi ke medis. Tindakan urut pada perut ibu hamil yang posisinya tidak tepat dapat berakibat fatal bagi keselamatan sang janin. Pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan ibu hamil melalui puskesmas dengan menyediakan buku QIE gratis. Buku ini merupakan panduan lengkap mulai dari kesehatan fisik hingga masalah psikologis seperti baby blues. Kesehatan kehamilan bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga didukung oleh dari pihak ayah. Dr. Sandi menekankan bahwa jika terjadi kendala kesuburan, pemeriksaan harus dilakukan kepada kedua belah pihak, bukan hanya menyalahkan sang ibu saja. Tips sehat bagi ibu hamil adalah menjaga kesehatan antara kesehatan fisik dan mindset yang positif. Rutin melakukan screening ke tenaga medis profesional adalah langkah terbaik untuk memastikan persalinan yang lancar dan bayi yang sehat, ungkap Dr. Sandi. Demikian pendengar Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik mendengar dimanapun Anda berada, 8 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah lagu dari produksi vokalnya grup band Setia ya, yang sudah kita sama-sama dengarkan dengan judul Cerita Hahaha Cerita Hahihihi. Tentunya mudah-mudahan lagu yang tentunya begitu memberikan hiburan tersendiri untuk kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita juga. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami, selamat pagi untuk seluruh sahabat pendengar tentunya yang ada di sejangkau siar RRI Rimba Raya. Tentunya salam kompa untuk Anda, salam semangat, salam hangat juga sehangat secangkir kopi susu di pagi hari yang menemani aktivitas Anda. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar, serta hati yang penuh dengan rasa syukur. Tetap semangat jalani hari, tetap tersenyum menghadapi keadaan, karena pagi selalu membawa harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan tentunya pendengar, saya Bang Cibero siap menemani pagi Anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi menarik, dan tentunya kebersamaan penuh kehangatan hanya di RRI Rimba Raya. Baik untuk Anda semuanya pendengar, khususnya untuk wanita, untuk ibu-ibu di rumah, untuk emak-emak yang masih beraktivitas, tentunya masih stay bersama kami. Ya, ada satu buah lagu baru dari Helena Gomez untuk Anda, Wanita Hebat, khusus untuk Anda semuanya. Ya, sehat selalu, semangat selalu, jangan lupa bahagia.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, informasi waktu untuk Anda. 17 menit sudah lepas dari informasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, untuk Anda semuanya ya, kita tanyakan terus apa kabar Anda di ragam aktivitas pagi jelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang masih stay bersama kami, baik itu di rumah, lagi santai, atau mungkin lagi mengerjakan aktivitas di rumah ya, atau lagi di kebun, metik kopi kah, atau lagi merawat batang kopi juga, atau mupuk juga ya, atau bersih-bersih ini. Selamat mengerjakan semua aktivitas Anda juga di pusat-pusat pasar. Apa kabar Anda di pagi jelang siang ini? Semoga jualan Anda seperti laris manis ya. Ya, betul, laris manis Tanjung Kipul ya, barang habis uang kumpul. Oke, baik, untuk teman kebersamaan kita pendengar, satu buah informasi akan segera kami gulirkan kembali ke ruang dengar Anda. Pendengar, tahukah Anda tomat menjadi salah satu makanan yang hampir selalu ditemukan di dapur masyarakat Indonesia? Selain mulai diolah menjadi sambal, sayur maupun jus, tomat juga dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena kaya akan vitamin dan juga antioksidan. Pendengar, ahli gizi menjelaskan tomat mengandung vitamin C, vitamin A, kalium, serta senyawa antioksidan bernama likopen. Kandungan likopen ini inilah yang memberikan warna merah pada tomat dan dipercaya membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengkonsumsi tomat secara rutin disebut baik untuk menjaga kesehatan jantung karena kandungan kalium dan antioksidannya membantu mengontrol tekanan darah. Selain itu, vitamin C dalam tomat juga berperan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh lebih kuat untuk melawan infeksi. Tak hanya itu pendengar, tomat juga dikenal baik untuk kesehatan kulit. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu menjaga kulit untuk tetap sehat dan dapat membantu mengurangi dampak buruk paparan sinar matahari. Oleh karena itulah, tomat sering digunakan sebagai bahan alami dalam perawatan kecantikan. Bagi masyarakat yang sedang menjaga pola makan, tomat juga cocok dijadikan menu harian karena rendah kalori namun kaya akan serat. Kandungan serat tersebut membantu pencernaan lebih lancar dan memberi rasa kenyang lebih lama. Meski memiliki banyak manfaat, para ahli tetap mengingatkan agar konsumsi tomat dilakukan juga secara seimbang. Pada sebagian orang yang memiliki gangguan asam lambung, tomat yang terlalu asam dapat memicu rasa tidak nyaman di wilayah perut sebelah kanan. Dengan kandungan nutrisi yang beragam dan harga yang relatif terjangkau, tomat menjadi salah satu pilihan makanan sehat yang mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Tentunya pendengar juga ya, kalau kita melihat tomat ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang mungkin lagi disemprot ya. Tetap hati-hati dan waspada, pilihlah tomat-tomat yang memang ya kalau bisa sih organik ya, tanpa semprot saat ini mungkin tidak mungkin, tapi mungkin bisa dihindari untuk tomat-tomat yang mungkin buahnya besar, merah begitu ya kan. Kemudian kalau kita lihat juga di kulitnya, di kulit luar tomat ini kan sering seperti ada tepung-tepung begitu ya. Saya kira itu bukanlah suatu hal yang sehat, karena bisa jadi kalau memang Anda harus mengkonsumsi, dan ini harus dicuci secara bersih ya, untuk menghindari adanya kimia pada tomat tersebut. Oke, baik pendengar, 21 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setelah informasi, kita hadirkan lagu-lagu yang dapat membangkitkan semangat kita semuanya. Kali ini saya pilihkan ya dari produksi pokoknya The Rain featuring bersama Endang Sukamti. Iya, betul. Judulnya Terlatih Patah Hati. Oke, baik, mari kita simak. Hey, ayo kita simak.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hengengan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal, berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet.
1: Kali ini giliran si anjing kecil ini yang nyemplung ke dalam wajan.
0: Menyakiti korban secara berulang, mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama. Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit ya sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda yang sedang menikmati kopi pagi ya, di kantor ataupun di rumah, di sekolah juga atau di kebun, maupun juga yang sedang dalam perjalanan. Oke, baik untuk Anda yang masih bergabung bersama kami ya, silakan kirim salam hangat, pesan semangat, atau request lagu favorit Anda melalui WhatsApp RRI Rimba Raya di talian 0853-8179-3206. Tentu mari ramaikan pagi ini dengan energi positif dan tentunya kebersamaan juga kekompakan ya. Baik untuk Anda pencinta Ancila Rinci ya, satu buah, seorang artis di era 1980-an atau 1990-an. Ya, terkenal dengan lagunya Beda Rasa ya, kita hadirkan kembali pagi hari ini ya, mudah-mudahan senantiasa memberikan perbedaan rasa dari negatif ke positif, dari yang suntuk menjadi semangat ya. Baik, langsung kami hadirkan untuk Anda semuanya, ini dia Beda Rasa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 43 menit sudah beraja dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa pendengar, kebersamaan kita di program Selamat Pagi Pada Mariah pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang hadir pagi hari ini menjadi penyemangat dan membawa manfaat bagi sahabat semuanya. Terjaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa selalu awali hari dengan doa serta pikiran positif ya. Saya Bang Jibro, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama RRI Rimba Raya, Radio Kebanggaan Masyarakat Dataran Tinggi Tanah Gayo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey. Sampai jumpa.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Kanal Inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Takengon. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Takengon. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Takengon 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja. Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman. Dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program literasi digital, seputaran informasi-informasi tentang dunia digital akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan program zona musik dan informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan juga budaya. Dan dilanjutkan dengan penanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warta berita bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseluni. Dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Pro 1 RRI Rimbaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda kembali hadir untuk program UMKM Bicara. Dan seperti biasa pendengar, selama beberapa waktu ke depan kita akan berbagi informasi, inspirasi dan tentunya obrolan hangat yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan generasi sekarang, bahkan mungkin ada yang sedang bermain sambil mendengarkan radio saat ini. Dan tema kita adalah game online, hiburan atau ancaman. Perkembangan teknologi membuat game online semakin populer, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa banyak yang menjadikan game sebagai hiburan, tempat mencari teman, bahkan peluang usaha. Namun pendengar, di sisi lain, game online juga sering dikaitkan dengan kecanduan, malas belajar, hingga gangguan sosial. Nah, selama beberapa waktu ke depan, kita akan membahas semuanya secara santai namun penuh makna. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang game online, pasti pendapat setiap orang berbeda-beda. Ada yang bilang game itu melatih strategi dan kerjasama. Ada juga yang mengatakan game bikin anak lupa waktu. Sebenarnya semua kembali pada bagaimana seseorang menggunakannya. Hari ini game bukan lagi sekadar hiburan biasa. Banyak anak muda yang bisa menghasilkan uang dari dunia game. Ada yang menjadi streamer, konten kreator, bahkan atlet e-sport profesional. Namun pendengar, tentu saja ada sisi yang harus diperhatikan ketika bermain tanpa batas waktu, mengabaikan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, bahkan hubungan sosial, maka hiburan bisa berubah menjadi sebuah ancaman. Dan sebagai masyarakat modern, kita perlu bijak memahami untuk perkembangan digital saat ini. Nah pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah game online lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak dampak negatifnya? Silakan berbagi cerita dan pendapat Anda melalui pesan WhatsApp ataupun media sosial RRI Rimba Raya di 0853-8179-3206. Pendengar, pada dasarnya manusia membutuhkan hiburan setelah lelah bekerja atau belajar. Seseorang membutuhkan sesuatu untuk mengerjakan atau menyegarkan pikirannya. Game online menjadi salah satu pilihan hiburan yang praktis dan mudah diakses. Hanya dengan smartphone dan internet, seseorang bisa bermain kapan saja. Ada beberapa manfaat positif dari game online, di antaranya 1. Melatih strategi dan konsentrasi. Banyak game membutuhkan pemikiran cepat, strategi dan kerja sama tim. Dan yang kedua, mengurangi stres. Bermain dalam waktu wajar dapat membantu mengurangi kejenuhan. Yang ketiga, membuka peluang ekonomi. Sekarang banyak UMKM yang bergerak di dunia gaming, yaitu dengan jual beli akun, top up game, rental PlayStation, aksesoris game, hingga usaha warnet modern. Artinya pendengar, dunia game juga menciptakan peluang usaha yang baru. Dan yang keempat, menjalin pertemanan. Game online memungkinkan pemain berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah bahkan negara. Namun semuanya harus tetap dibatasi dengan kontrol diri. Dan pendengar, kalau digunakan dengan baik, game bisa menjadi hiburan bahkan peluang usaha. Tetapi bagaimana kalau digunakan secara berlebihan? Kita bahas di segmen berikut ini. Dan pendengar, inilah sisi yang sering menjadi perhatian para orang tua. Bermain game secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kecanduan. Banyak pemain kehilangan kontrol waktu bermain dari pagi hingga larut malam. Menurunnya prestasi belajar, anak-anak yang terlalu fokus bermain biasanya mulai mengabaikan tugas sekolahnya. Gangguan kesehatan, terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan mata lelah, kurang tidur, sakit kepala hingga kurang aktivitas fisik. Gangguan sosial pendengar,
Ada orang yang lebih nyaman di dunia virtual dibanding berinteraksi langsung dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Pengeluaran berlebihan, tidak sedikit yang rela menghabiskan uang untuk membeli item game, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Karena itu, pengawasan dan pengendalian diri sangat diperlukan. Dan pendengar, di era digital seperti sekarang, melarang total anak bermain game mungkin cukup sulit. Yang lebih penting adalah bagaimana mendampingi dan mengarahkan mereka. Hal yang bisa dilakukan orang tua diantaranya, mengatasi waktu bermain, mengawasi jenis game, mengajak anak melakukan aktivitas lain, menjalin komunikasi yang baik. Anak yang merasa diperhatikan biasanya lebih mudah diarahkan dibanding anak yang hanya dimarahi. Selain itu pendengar, lingkungan juga berpengaruh besar. Teman bermain dan kebiasaan sehari-hari sangat menentukan. Masyarakat juga perlu menghadirkan kegiatan positif seperti olahraga, seni, kegiatan sosial, hingga pelatihan digital kreatif. Dengan begitu pendengar, anak-anak tidak hanya terpaku pada gadget, tapi juga bisa diarahkan dengan bermain sambil belajar ataupun sebaliknya nantinya pendengar. Dan pendengar, dunia game ternyata tidak hanya soal bermain. Sekarang banyak peluang usaha lahir dari industri digital ini. Contohnya jasa top up game, penjualan voucher, live streaming, turnamen organizer, pembuatan konten gaming, hingga bisnis perangkat gaming. Bahkan pendengar, ada anak muda yang berhasil membuka UMKM dari hobinya bermain game. Inilah pentingnya kreativitas. Kalau dikelola dengan baik, hobi bisa menjadi sumber penghasilan. Namun pendengar, tetap harus dibarengi dengan pendidikan, etika, dan manajemen waktu. Karena sukses tidak datang hanya dari bermain, tetapi juga dari disiplin dan tanggung jawab. Dan pendengar, kalau digunakan dengan benar sangat bermanfaat, tetapi kalau digunakan sembarangan bisa merugikan, begitu juga dengan game online. Kuncinya bukan pada game saja, tetapi bagaimana kita mengatur waktu dan mengendalikan diri kita. Dan adapun tips bermain game secara sehat, yang pertama tentukan batas waktu bermain. Jangan bermain saat jam belajar atau bekerja, istirahatkan mata, jangan mudah terpancing emosi, hindari toxic behavior, dan jangan lupa tetap bersosialisasi di dunia nyata, karena hidup bukan hanya tentang dunia virtual, tetapi juga tentang keluarga, masa depan, dan kehidupan nyata. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara program UMKM Bicara hari ini dengan tema game online, hiburan atau ancaman. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa teknologi harus digunakan secara bijak. Game online bisa menjadi hiburan, sarana belajar, bahkan peluang usaha. Selama kita mampu mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan hidup, itu semua bisa dilakukan dan tanpa ada kekhawatiran. Dan pendengar, saya Ibnu mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya yang sudah bersama kami hari ini. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan terus gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Dan demikian program UMKM Bicara di edisi hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

petani kopi Benar Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Bisa pedulangan itu kan dorong. Apalagi buang sampah di dalam, di sulakan, di sungai. Itu udah baik. Bisa pedulangan itu dorong, bawa nakit dan mesana untuk kita. Masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya. Itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga. Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris. Setelah semua yang telah kami lalui, ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga

perkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, alam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil, Sergio Veloso, yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Benar Meriah. Dan kita akan lanjut dengan program selanjutnya dengan lagu-lagu Indonesia dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Dogensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bul. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bul. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian. Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Amerika Serikat agar membantu pembebasan aktivis serta jurnalis Indonesia yang ditahan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar pencegatan armada bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza di perairan internasional oleh Israel. Dalam rombongan itu, terdapat dua jurnalis Republika, Bambang Nuroyono dan Todi Badai. Menurut dia, di tengah berbagai upaya internasional untuk meredam konflik di Timur Tengah, seluruh pihak seharusnya mendukung proses perdamaian dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Ia menilai misi jurnalistik dan kemanusiaan memiliki perlindungan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk piagam PBB. Legislator fraksi PKS tersebut juga berharap jalur diplomasi internasional dapat terus dioptimalkan guna membuka akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza. Selain itu, ia mengajak masyarakat internasional untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai serta menjunjung penghormatan terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

0: Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya pendengar, salam hangat dan salam penuh kearifan untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang kebersamaan untuk mengenal, mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa yang penuh makna. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan membahas sebuah kekayaan budaya yang begitu dekat dengan masyarakat Aceh, yaitu syair Aceh, dakwah dan nasihat dalam seni musik. Pendengar, syair Aceh bukan sekadar rangkaian kata indah atau hiburan semata. Di balik lantunan irama dan petikan musik tradisional, tersimpan pesan kehidupan, dakwah, nilai agama hingga nasihat moral yang diwariskan turun-temurun. Melalui syair, para seniman Aceh mengajarkan tentang adab, cinta kepada orang tua, pentingnya ilmu, persaudaraan, hingga pengingat tentang kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pendengar, selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menyelami indahnya syair Aceh sebagai bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Aceh.

Pendengar, Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan seni budaya Islami. Salah satu warisan budaya yang masih hidup hingga sekarang adalah syair Aceh. Syair Aceh biasanya disampaikan melalui seni didong, saman, rafa'i, hikayat, hingga lagu-lagu tradisional daerah. Bahasa yang digunakan penuh makna dan memiliki nilai sastra tinggi. Pada masa dahulu, pendengar, syair menjadi media masyarakat untuk menyampaikan pesan agama, memberikan nasihat, menyampaikan kritik sosial, bahkan menjadi sarana pendidikan. Karena dulu belum ada media digital seperti sekarang, pendengar, maka syair menjadi cara paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Jadi, tidak heran jika banyak orang tua zaman dahulu belajar tentang kehidupan melalui syair dan hikayat.

Pendengar, apakah Anda masih sering mendengar syair Aceh di lingkungan sekitar Anda? Atau mungkin punya kenangan ya, masa kecil mendengar hikayat atau didong dari orang tua dahulu? Silakan berbagi cerita bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di 0853 8179 3206.

Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, salah satu kekuatan utama syair Aceh adalah kemampuannya menyampaikan dakwah dan cara yang lembut serta menyentuh hati. Pesan agama disampaikan melalui irama, pantun, dan untaian kata penuh makna, sehingga mudah diterima masyarakat dalam banyak syair Aceh yang sering kita dengarkan. Dan pendengar, dalam banyak syair Aceh yang kita sering mendengar pesan seperti pentingnya sholat, menghormati orang tua, menjaga akhlak, menjauhi kesombongan, dan mengingat kematian. Dakwah melalui seni seperti ini sangat efektif karena tidak terasa menggurui. Masyarakat mendengarkan sambil menikmati alunan musik dan syair yang indah. Bahkan, hingga sekarang, seni tradisional Aceh masih sering digunakan dalam acara adat, peringatan Hari Besar Islam, kenduri, dan kegiatan budaya. Ini menunjukkan bahwa budaya dan agama di Aceh berjalan berdampingan dengan harmonis.

Dan pendengar, menariknya ternyata syair bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi jembatan dakwah yang penuh nilai kehidupan. Setelah lagu berikut ini pendengar, kita akan membahas bagaimana syair Aceh mengajarkan nasihat dan moral kepada generasi muda.

Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, salah satu hal yang membuat syair Aceh begitu istimewa adalah isi pesannya yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak syair yang mengajarkan sopan santun, kerja keras, pentingnya ilmu, serta menjaga hubungan sesama manusia. Dalam budaya Aceh, orang tua dahulu sering menggunakan syair untuk mendidik anak-anak mereka. Karena nasihat yang disampaikan melalui syair biasanya lebih mudah diingat dibanding nasihat biasa. Ada juga syair yang mengingatkan tentang perjuangan hidup, pentingnya bersabar, dan menjaga kehormatan diri. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman modern. Karena budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dan pendengar, menurut Anda, apakah generasi muda sekarang masih tertarik mempelajari syair dan budaya tradisional? Apa yang perlu dilakukan agar budaya Aceh tetap dicintai anak-anak muda? Di era digital seperti sekarang, budaya tradisional menghadapi tantangan yang cukup besar. Generasi muda lebih sering mendengarkan musik modern dibanding musik tradisional. Namun bukan berarti budaya lama harus ditinggalkan, justru kita perlu menghadirkan inovasi agar budaya tetap hidup dan relevan. Misalnya, menggabungkan musik tradisional dengan aransemen modern, membuat konten budaya di media sosial, mengadakan festival seni daerah, hingga mengajarkan syair Aceh di sekolah dan komunitas budaya. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Syair Aceh adalah identitas, sejarah sekaligus warisan moral masyarakat Aceh. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Tetap bersama kami karena setelah kesimpulan ini, kita akan akhiri program acara musik tradisional dan budaya di edisi hari ini. Dan sebagai kesimpulan pendengar, kita belajar bahwa syair Aceh bukan hanya seni suara dan hiburan semata, tetapi juga media dakwah dan nasihat kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam syair Aceh terdapat nilai agama, adab, kebijaksanaan, dan cinta terhadap budaya daerah. Semoga budaya Aceh terus hidup di hati generasi muda dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program musik tradisional dan budaya dengan topik Syair Aceh, Dakwah dan Nasihat dalam Seni Musik. Tetap cintai budaya bangsa, karena budaya adalah jati diri kita. Saya Ibnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sudah undangan telah tiba waktunya sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur kami ucapkan bagi Anda pendengar, dan selamat siang juga kami ucapkan bagi Anda yang sedang menikmati istirahat siangnya, dan juga mungkin bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti keberseluni. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kita nantikan kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni. Tarlo Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapnya. Hutan rusak di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 silalu olok pedi mukhawatiran. Selengkapnya sawahan Mayani.
2: Hutan rusak di Aceh Tengah pasca bencana akhir November 2025 silalu olok pedi mukhawatiran. Didasari dari data Ayuni Isawahan Komunitas Lingkungan Gayo Environmental Konservasi GEC, luas hutan di wilayah ini berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar. Ini Isawahan Salwa Abniola Ari Biodiversity and Forest GEC KLH Gayo One Program Go Green Pro 1 RRI Takengan Sabtu 16 Mei 2026. Iprene kondisi oya menjadi pengingat serius bahwa hutan ini merusak akibat kena merah banjir, longsor, rum cuaca germenentu di wilayah Gayo. Ari hampir 7.000 hektar hutan simosopni kene sekitar 5.500 hektar rusak akibat faktor alam pasca bencana. Sementara sekitar 1.500 hektar ni ikarenan penebangan hutan guna kenak. Hutan ni kene olok penting fungsi kin toni kuyu jero simuhasilan oksigen si berguna kin kita juga. Kin mengemas niweh, misalnya uteni lagu spon kul mampu menahan weh ketenti kul alirane ku pemukiman warga. Hutan rusak si terjadi selama ini kena menyebabkan perubahan iklim, sehingga mosop kemampuannya wan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain membahas dampak kerusakan hutan, GEC juga memperkenalkan program konservasi Magnolia Bakhami, kayu langka Aceh siseni ngegerara. Program ayaran forum pohon langka Indonesia melalui pembebitan ribuan ini kayu langka i kawasan hutan Gayo. Iharapannya ku masyarakat ni kuna kati bertani siramah lingkungan agung menyuan kupi lede itoyo ni kayu pelongohan. Mujaga hutan ini itegasane numa tugas pemerintah rum komunitas lingkungan pelin, tapi juga tanggung jawab te moro-moro. Mahayani ari RRI Takengan munyawah ni kabar Seruni.
1: Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakhri geh muhadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih KDKMP Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting di Desa Tanah Merah, Kecamatan Bandar. Iprene peresmian KDKMP Aceh Tenggara ni kin langkah mudorong kemandirian ekonomi desa. Karena ya koperasi ini iharapannya mampu memperkuat perekonomian masyarakat di desa-desa. 62 KDKMP seni kene tengah wan proses dan 16 ngeselesi. Ini kene mujadinan Aceh Tenggara kuan daerah paling siap i Aceh. Program ini juga terintegrasi urum makan bergizi gratis MBG kin mendukung penguatan ekonomi rum kesejahteraan ni masyarakat. Mahyani ari RRI Takengan munyawah ni kabar Seruni.
1: Informasi selanjutnya, meskipe seni tengah wan pemulihan pasca bencana, warga Bandar Meriah terpantau semangat wan menyambut Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya sawahan Aurora.
3: Meski PSNI tengah wan pemulihan pasca bencana, warga Bener Meriah terpantau semangat wan menyambut Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut data Ribadan Kemakmuran Masjid khusus di Kecamatan Bandar, sementara warga mendaftaran 219 kerban. Jenis kerban diantarai 196 lemu atau kuru, urung 23 kambing. Data ini pe berubah hileni si perkiranan mutama wan dekat Raya Kerban Arab. RRI Takengan, Aurora Kinkabar Serlu.
1: Jalur Takengan Biren, tepate Iweh Porak, Kinkabaran mengalami kemacetan miene ari kelom nemi. Selengkapi sawahan Aurora.
3: Jalur Takengan Biren, tepate Iweh Porak, Kinkabaran mengalami kemacetan miene ari kelom nemi. Rapi Bener Meriah melaporan, motor gerbak sideli menemah barang, gerlepas menangkok akibat jalan sijeral dan meluap. Hari karnoya, motor lenipe jadi muten dan nyanya melintasi kawasan noya. Si menemah motor pe tiru inget-inget, hari-hari di waktu melintasi jalur simpang lancang arul cincin, terutama Iwih Pora. RRI Takengan, Aurora menyawahni kabar seluni.
1: Bupati Bener Meriah Takori Abu Bakar meluah kebarangkatan 272 jamaah calon jamaah haji atau CJH ku embarkasi Aceh i Banda Aceh lo Senin mane mari semiang asar ari elemen Masjid Babu Salam simpang 3 Redelong. Selengkapnya sawahan Aurora.
3: Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar meluah keberangkatan 272 calon jemaah haji CJH ku embarkasi Aceh i Banda Aceh lo Senin mane mari semiang asar ari lemelemen Masjid Babu Salam simpang 3 Redelong. Tagori menosa semangat kin calon jemaah haji kati menjaga kesehatan dan tenang lan menjalani ibadah di tanah suci enti memikiran beban kampung. Kemudu Karyoya Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Ajhari Ramadan menyawahan daerah Oya Mayu wan kelompok terbang pemarin ari embarkasi Aceh dan Aratulu CJH singa benasa sebelum jadwal keberangkatan. Isawahan ara 164 jamaah haji banan dan 108 jamaah haji rawan si iberangkatan. Jemaah si paling muda berumur 16 tahun bergeral Muhammad Al-Faruq Adawarni dan si paling tua bergeral Mariono Pangat Adam si umuri 96 tahun. Rawani berasal dari Kecamatan Wih Pesang. Beribu masyarakat peuru mujule keberangkatan calon jemaah haji menuju embarkasi Aceh si ijadwalan terbang menuju Tanah Suci serulunina jam 5:55 sobo. RRI Takengan, Aurora menyawahan ke berseruni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke berseruni ari RRI Takengan nantenan ke berseruni selanjutnya jab lo wan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara.

Demikian tadi telah kita ikuti kebersamaan ini bersama Pro 1 RRI Takengon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Sasungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang sedang bersantai bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan juga bagi Anda mungkin yang sedang menjalankan aktivitasnya di siang ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda pendengar dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, seperti biasa, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-817-9326. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam melalui udara frekuensi 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya, silakan ya di nomor yang kami sebutkan tadinya,

Nah, sebagai lagu pembuka kita akan hadirkan untuk Anda dengan lagu judul Bukan Tak Mampu ya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
1: Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946. Yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi berudara, tetap berudara.

kurban terbaik. Namun pendengar, memilih hewan kurban tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hewan yang akan disembelih harus dipastikan layak, halal, sehat, berkualitas, dan yang paling utama adalah memenuhi seluruh ketentuan syariat Islam. Memilih hewan kurban yang layak bukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban ibadah. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral agar daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat benar-benar berkualitas, higienis, dan membawa manfaat. Salah satu indikator paling krusial dalam menentukan kelayakan hewan kurban adalah faktor usia. Hewan yang akan dikurbankan menjadi memenuhi batas umur minimal yang telah ditentukan. Melansir panduan resmi dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas, berikut adalah syarat utama usia minimal untuk masing-masing jenis hewan kurban. Yang pertama, unta minimal wajib berusia lebih dari 5 tahun. Sapi dan kerbau minimal wajib berusia lebih dari 2 tahun. Kambing dan domba minimal wajib berusia lebih dari 1 tahun. Selain faktor kecukupan umur, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk teliti dalam memeriksa kondisi fisik hewan. Ketentuan syariat melarang penggunaan hewan kurban yang mengalami cacat fisik yang jelas. Pastikan hewan pilihan Anda tidak mengalami kebutaan ya, pada mata, tidak dalam kondisi pincang, tidak berpenyakit parah, dan serta tidak dalam kondisi kurus kering hingga terkesan tidak berdaging. Menjelang Idul Adha, pastikan Anda membeli hewan kurban dari peternak atau lapak terpercaya yang memiliki pengawasan kesehatan hewan dari dinas terkait, agar ibadah kurban Anda menjadi lebih tenang dan berkah tentunya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thohib Al-Aishar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thohib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut, pendengar. Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Dan pendengar, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Bang Joy dari seputaran Pondok Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Joy dari Pondok Sayur ingin request lagu dari Roma Irama. Judulnya Gali Lobang Tutup Lobang, cover dangdut rock versi Al-Salam. Oh, versi AI ya. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke, kembali untuk Bang Joy dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Dan mendengar, bagi Anda mungkin yang ingin melayangkan atensinya, request lagu ataupun titip-titip salam di udara frekuensi 90,1 MHz di program Pro Dangdut, silakan di 0853 8179 3206.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih.
1: Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo? Halo?
3: Bukan sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
4: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20 Nova Arianto tentang Piala Dunia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara. Hey,
6: bersiapa? Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
7: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
8: Maaf, saya ndak bisa.
7: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
8: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Bandung Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, mengenal sejarah Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap 19 Mei maksud kami. Dan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap 19 Mei. KCVRI awalnya bernama Ikatan Invaliden Indonesia pada 1950. Veteran Indonesia dijamin haknya melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Trivia Piala Dunia 2026. Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pakar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI Resmi Dados Radio Penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP, ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

Radius Managa ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.

0: la sfangogna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman, edisi hari ini 19 Mei 2026. Dan saya bertugas, Yasman akan terus menemani Anda dalam program Kentongan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini, pendengar, hadir dua lagu sekaligus. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Hey, so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar-sabar, kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info. Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa, Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
2: Intermezzo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan tulang KPK Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar masih dengarkan lagu-lagu Pop Asia yang akan terus menemani anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih bersama saya Yasman yang akan menemani anda hingga nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua!
1: Tiga! Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo.
7: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang aja Solat Asar untuk wilayah Redlung, Bunda Meriah dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya masih dengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.
6: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda dalam program Redlong sore ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Kali ini hadir dari efek rumah kaca dengan Cinta Melulu ke ruang dengar Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi.

0: menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku

0: Chairil Anwar adalah penyair besar yang berinspirasi dan berinspirasi di Indonesia.
1: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak

0: sudah langganan juara hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
1: 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan.
2: Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan ikuti lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.
1: Sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Korbinus Aceh. Dan selamat sore kami ucapkan.

0: Anda siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safri Trakin bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Tekengon, Sabang dan Sikil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei

0: dalam negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arangiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai di Kutaraja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang
1: Dinas Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
2: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan masa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan masa aksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertandatangan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
2: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi, selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh, menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
4: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh Bansi Komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026.
2: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, masa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TISI Maulida Putri.
5: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
6: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
5: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
7: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang,
5: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
8: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
9: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
8: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe Weni Julianti berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
10: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenar-benar kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
8: Weni Julianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
1: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
11: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
12: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dam truk dan loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan. Kenapa? Karena di tengah ini menteri setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 region yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan kami doakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
11: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
13: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erin Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
14: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
15: Oke. Okay.
14: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ya. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
13: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
16: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
13: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem komputer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novritaria.
18: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
19: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
18: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
20: Dukungan
15: yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit jabung bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
18: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. As

0: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
2: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini keboblokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
1: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang-undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3. Dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwinus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dalam program Redlung sore ini dan akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Masih dengar kayak lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayung akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita lagu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program ini. Pendengar, selanjutnya nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat akan hadir rangkaian lagu religi ke ruang dengar Anda sembari menantikan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Drung, Bendemrih dan sekitarnya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya.

0: Melaksanakan ibadah sholat bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini, mendengar saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Ada rekan selfie selanjutnya yang akan hadir mendengarkan program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi kami juga banyak berdiskusi.

0: bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa
1: bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
2: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
0: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jumlah KPK mengatakan penyidikan dalam pengaturan terkait penugasan sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa si saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu sekitar saja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau soal Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, dalam penyidikan dugaan korupsi kuota 2023-2024, penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Mamproti terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada penilaian itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Bahlil Hamzah Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Rem melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Pada hari ini terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Yutin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Teherat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

93 MHz, pendengar, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program yang akan menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, Pro 1 RRI Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Abdul Wahab, Lorong Ulu Kuning, Kutol Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk kita ikuti program Tahsin Belangi, sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk ratakanan sekitarnya pada pukul 19 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua pegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang,

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ke

Berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
0: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

الله

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan waktu Isya telah tiba, semoga ibadah malam ini membawa ketenangan dan keberkahan. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan sehelai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Tabingon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melalui Dinas Perdagangan akan menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan wilayah Kabupaten.

0: terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadwal pelaksanaan pasar murah meliputi 21 Mei 2026 di Kecamatan Bukit, tepatnya di halaman Masjid Babu Salam tipe Simpang 3 Redol. 22 Mei 2026 di Kecamatan Weh Pesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Lari. 23 Mei 2026 di Kecamatan Timang Gajah di halaman Masjid Nurul Iman Lampang. Demikian lintas informasi Pro 1 Tahunan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita dengarkan sebuah mini drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berisik. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya, wis, bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok, masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik, iseng dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedesku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda nembe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW, beli balik-balik kun ku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjanya ini ngendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep di pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Manggae, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatane Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya priben yuk.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe uma je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Kau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Apa Mi? Bokatanku wis turu Mi.
4: Durung no.
3: Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya no.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi arep takon kia, jawabnya kang jujur li.
3: Arep takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nuk Winda beli macem-macem kan, ning tempat menggawe e.
3: Macem-macem pribe maksudte. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribennya nok, Mimi lu khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mesti nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat manggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insya Allah pesen Mama. Winda cekel. Manggawe kang halal ambil berkah rezeki ya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah?
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis seru ki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
4: Ya rane uang, anak bahaya lah si ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe uma.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang ta, lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli waru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen waru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja di rungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus. Awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat maning arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendiki?
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih, Ray, lu? Biasa aja, wis wardrobe pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bay lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bay ta.
3: Ya wis, yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritanya.
2: Pak RT. Iya, Ki, Pak. Pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
3: Di, anak apa je, Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya, Pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, ya Yureni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga, Pak RT. Ya Yusari, ngintiri Pak RT dikit, Pak Yu. Isun penasaran, kenapa sih sampai bu om jujuk konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon, Bu Om.
0: Iya, kesubun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya, Win. Ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya, ta Pak RT.
4: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong meletus frozen. Produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah. Kesuwun ya, Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning, Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya, Nok. Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rejeki tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar, Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya, Pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya beriben, Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift, Pak RT. Jadi lamun di rumah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan, batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu, we. Kang penting, Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku, Nok, rongok nang yo.
1: Iya, Mi.
2: Walah, Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bay masih enam bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu nguni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Me. Me, tolongin kita, Me. Aduh, Me, kipripen, Me. Motor isunya lu ditarik leasing, Me. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen, Me, tolong isun, Me.
3: Sira lu, jarang ngupai kabar. sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ngambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan nuduh malah dulanan judo gitu. Bocah wis dauk dangkrak, dasar dladeg.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah mini drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai Dari Keripik Membuat Tetangga Berisik. Dan semoga dapat kita ambil hikmahnya pendengar. Masih serpi temani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Ruang Komunitas. Dan akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkinas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.
1: Yeah. Okay.

apa aja boleh digerak-gerakin kayak

93 Megas pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Ruang Komunitas. Nah, pendengar, sudah saya hantarkan di ruang dengar Anda dua buah lagu pembuka kita di siang hari ini, ada darinya Andin dan juga Afgan featuring Raisa tadi ya. Dan saatnya saya hantarkan informasi di malam hari ini untuk para pendengar. Nah, pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah memimpin rapat koordinasi penyelesaian kegiatan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh pada Senin 18 Mei 2026. Rapat tersebut diikuti Dr. Imran, tim satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana wilayah Sumatera Aceh, para asisten Aceh, kepala SKPA terkait, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah lembaga dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh. Rapat digelar untuk melakukan konsolidasi laporan terkait berbagai kendala dalam penyelesaian kegiatan masa transisi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Dalam pertemuan itu, mendengar sejumlah persoalan utama mengemuka, di antaranya sinkronisasi dan validasi data, HUNTAP, JADUP, serta data kerusakan antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian lembaga yang dinilai belum sepenuhnya terpadu sehingga menghambat percepatan penanganan dan bantuan. Selain itu, pendengar, terkait pelaksana sumber pendanaan dan kewenangan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga disebut masih membutuhkan koordinasi yang lebih insentif antara berbagai sektor. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penyelesaian HUNTAP, HUNTARA, JADUP, dan bantuan masyarakat yang sebagaimana masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima, serta keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih. Rapat juga menyoroti perlunya penguatan posko rehab rekon, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan TKD atau APBD, hingga dukungan afirmatif dari pemerintah pusat agar penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Dalam arahannya, pendengar, kepada Bupati dan Wali Kota, Wagub Fadlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten kota segera menuntaskan dan memvalidasi seluruh data BNBA, Tupasna, HUNTAP, JADUP, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antar instansi. Wagu juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk mempermudah sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan satgas nasional. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi dan kewenangan. Fadlullah menegaskan, pendengar, pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian layanan dasar masyarakat, terutama hunian, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi dan sawah, fasilitasi kesehatan, serta bantuan ekonomi masyarakat terdampak. Demikian, pendengar, informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan,

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak.

Pendengar, juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi menyampaikan update informasi mengenai permohonan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran pemerintah Aceh. Nurlis menambahkan bahwa apakah permohonan tersebut dipenuhi atau tidak juga belum diketahui secara pasti. Sebelumnya, Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Mualim meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonal Marbun di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis 14 Mei 2026 lalu. Dalam audiensi tersebut, Mualim didampingi staf khusus Gubernur Aceh Tengku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Leonal Marbun hadir bersama Suban Dono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan. Menurut Nurlis, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kayuluas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan self-call center dan pusdalop siaga 24 jam. Layanan tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai kejadian bencana maupun kondisi darurat yang terjadi di wilayah masing-masing sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. BPBD Kabupaten Kayuluas mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas apabila menemukan potensi bencana ataupun terjadi situasi darurat di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat cuaca ekstrim. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.

Dengar Anda dengan program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan tetap bersama kami pendengar, karena akan hadir lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari para pendengar sembari menikmati santainya malam yang sedang beristirahat ya pendengar ya, atau yang sedang ngopi, masih kami temani di lagu-lagu lawasnya hingga tahun 2020.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata,

0: Selamat 3 MHz pendengar, masih saya ditemani Ron dengan Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Nah, pendengar, sudah masuk nih WhatsApp yang sudah ada di monitor studio ya pendengar ya. Ini ada darinya Bang Mus nih. Assalamualaikum Mbak Selvi, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Nur Afni Octavia, Hampa. Salam untuk semua, spesial untuk yang lagi cuap-cuap aja. Semoga selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Renungan malam ini semakin ikhlas, semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, tabahkanlah hatimu untuk menerima takdir tanpa membenci keadaan. Oke, siap Bang Mus, terima kasih untuk kata-katanya. Ditunggu ya lagunya darinya Nur Afni Octavia dengan judul Hampa, sebentar lagi akan selfie hadirkan. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung, ditunggu kebersamaannya di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Nah, sini sudah ada yang tergabung ya bersama kita untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap dengan siapa?
1: Halo, Mbak Selvi.

0: Pondang. Judulnya?
1: Judulnya Debita Sebuah Hati.
0: Ancel Pondang, apa tadi Wak Mun?
1: Demi kau si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Wak Mun.
1: Salamnya untuk pendengar RRI saja, Mbak.
0: Oke, terima kasih Wak Mun.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, itu dia ya Wak Mun sudah bergabung bersama kita dari Seputar Lampahan ya tadi ya. Ditunggu Wak Mun ya lagunya dari Nia Pance Pondang dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan masih selfie siapa di penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Adi di Sukarami.
0: Bang Munadi.
2: Adi di Sukarami.
0: Oh, Bang Adi.
2: Ya.
0: Oke, Bang Adi, malam hari ini kita ada ruang rindu nih Bang Adi.
2: Iya, iya. Mari gue selalu kita.
0: Oke, lagu apa tuh?
2: Lagu Suara Hati, Suara Hati dari Dika Ardila.
0: Suara Hati dari Dika Ardila.
2: Ya, Suara Hatiku dari Dika Ardila.
0: Oke, Suara Hatiku.
2: Salam-salamnya untuk kakak. Untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Dan untuk yang barusan masuk, itu Bang Mus juga.
0: Wak Mun?
2: Iya, untuk Bang Mus di Bang Bali juga.
0: Iya. Halo? Ya, baik pendengar, sepertinya terputus ya pendengar ya bersama Bang Adi tadi dari Seputar Sukarami. Ditunggu ya Bang lagunya dari Nyani Kardila dengan judul Suara Hatiku, sebentar lagi akan selfie hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selfie sapa satu lagi penelpon malam hari ini nih pendengar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Si.
0: Si. Siap, dengan siapa di mana?
1: Bayu kembali.
0: Bang Bayu.
1: Iya.
0: Oke, Bang Bayu, malam hari ini kira-kira kita mau putar lagu apa nih, Bang?
1: Begitu Indah aja.
0: Begitu Indah, darinya siapa?
1: Versinya Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina. Oke, siap, Bang. Salam-salamnya.
1: Kamu terutama buat selfie, jangan lupa ngerti aja, mungkin nggak ngantuk.
0: Siap.

Bayu ya dari Sekolah Simpang Bali sudah bergabung bersama kita. Ditunggu bang lagunya, sebentar lagi akan selfie putarkan. Nah, sebelum selfie putarin lagu permintaan Bang Mus tadi ya, saya bacakan satu pesan dulu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohlis di Kemili, lagunya Ayat-Ayat Cinta dari Nyarosa. Oke, siap. Ditunggu ya Mohlis ya lagunya. Dan langsung saja pendengar, kita putarkan dan kita dengarkan sebuah lagu ini, permintaan darinya Bang Mus tadi ya, darinya Nur Afni Oktavia dengan judul Hampa.

0: Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih

listen. Give us a number now. I'll be

xarxes socials. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 40 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal

Budaya. Dan malam hari ini pendengar, kita mengangkat tema pentingnya marga budaya Batak yang perlu dijaga. Nah, pendengar Prosata dari Takengon berbicara tentang budaya Batak, tentu tidak lepas dari yang namanya marga. Dalam budaya Batak, marga bukan sekedar nama belakang, tetapi juga identitas, sejarah keluarga, silsilah hingga simbol persaudaraan yang diwariskan turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman modern saat ini, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan menjaga nilai budaya

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon.

hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai. Hey baby, I know I see you. Hot boys, yeah, I see you.

dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah

legendaris, yaitu Nahum Situmorang. Ditulis dalam bahasa Batak Toba, judulnya berarti kasihmu atau cintamu. Dan lagu ini dikenal sebagai salah satu karya paling menyentuh dari Situmorang karena menggabungkan lirik puitis dengan melodi yang melankolis. Dan lagu Holongwi ditulis dalam konteks budaya Batak yang menekankan nilai kasih dan hubungan antar manusia. Liriknya mencerminkan perasaan tulus dan kerinduan terhadap seseorang yang dicintai. Sering diinterpretasikan baik sebagai kasih romantis maupun kasih ilahi. Lagu ini menonjol karena pengguna

Pendengar, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan menjaga nilai budaya, termasuk memahami arti penting marga dalam kehidupan masyarakat Batak. Marga dalam budaya Batak memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial. Dengan mengetahui marga seseorang, masyarakat Batak dapat mengetahui hubungan kekerabatan, tata krama adat, hingga aturan dalam pernikahan. Dan selain itu, pendengar, marga juga menjadi pengikat solidaritas antar keluarga besar. Tidak heran jika sesama orang Batak yang bertemu seringkali menanyakan marga terlebih dahulu sebagai bentuk pendekatan dan penghormatan. Dan budaya ini menjadi kekayaan Indonesia yang perlu dijaga bersama agar tidak hilang di telan zaman. Dan mesti saya ditemani dengan pilihan lagu-lagu Bataknya malam hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi untuk rangkaian program musik tradisional budaya. Pentingnya marga budaya.

0: panas mau cemilan murah? Beli Wos aja.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembangunan

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Keluarga juga mengajarkan tentang rasa hormat kepada keluarga dan leluhur. Dalam adat Batak, setiap orang diajarkan untuk mengetahui asal-usul keluarganya agar tidak melupakan sejarah dan identitas budaya mereka sendiri. Selain itu pendengar, marga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan adat seperti pernikahan, acara syukuran, hingga upacara adat lainnya. Ada aturan dan tata cara yang dijaga agar nilai budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Namun pendengar Persatu, di era modern saat ini tantangan budaya semakin besar. Banyak generasi muda yang mulai kurang mengenal marganya sendiri, bahkan tidak memahami silsilah keluarga mereka. Padahal budaya adalah warisan berharga yang tidak boleh hilang begitu saja. Karena itu, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk terus mengenalkan budaya Batak kepada generasi muda. Mulai dari bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, hingga pentingnya

nasional dan budaya, karena setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu Batak pilihan yang pastinya menemani malam hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, milk sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman.

mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan kalangan kolektor.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: nih. Bukan cuma kotak-kotak dan beda warna doang.
1: Allah ku sinar, kau pernah aku.

punah nomi. Pernah berjuang awan ngirim bune toa Ika meling meriam wae pusa sangka awan tunggu besi mae muluah pasoka awan sih naramu nyompok ni ujung ni.

0: satu gemparan yang sangat digemari.
1: Hari tamu dulemu nonong sunah, asal gore merawe berbuat salah. Rembune sidang si betulmu kuna, dikemengi Al-Fatihah ronyol meling kekek ki.
0: Pada tahun 2000

0: tahu kecenderungan
1: lahir anak bayi Iwan Batang Ruang kupengi mongot di oyok pedi kencang mejon iya lurun kumar mejon ni kudul imtang juga jelas nabang sahen kinamai
0: bernafas rendah di cipta.

0: Folk yang dari dulu banget menemani kita.
1: Rembune sidang penengon nemu bering mulawan hari kalawai emo pusing. Ini aman jul terkenal keliling. Urum ayu ting ting gati mangan sati.

mendengarkan lagu Quran. Awan menggema lagu Quran. Bumi menggambarkan jiwa Quran. Gunung dan embun menggemburkan

suaranya dari cahaya Quran. Musa melemparkan tongkatnya dari hikmah Quran. Isa menggambarkan sujudnya di bumi Quran. Ibrahim alaihissalam menerima embun Quran. Muhammad kekasih Allah mengabadikan Quran. Genta Quran mencurahkan rahmat

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di

juga kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keras sih Pak, dijawabnya keras. Baca nanti buku tuntunan salat lengkap, mana ada diperintahkan sir. Keras itu. Hayya 'alas salam. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Juga hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ada ditambah as-salatu khairun min sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minas salihin. Kenapa harus dikerasi? Nilai pendidikannya ada di dalam masjid ini, kan mendidik masyarakat ini. Bahkan tadi tidak masuk kita ke dalam masjid ini, kita sudah memasuki daerah pendidikan. Majelis yang dirahmati Allah, ini diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah selesai azan, kita baca doa selesai azan. Allahumma rabbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadan il wasilata wal padilah wassarapa darajatal aliyatar rapi'ah wa ba'tul maqamman mahmudan illazi wa'dah innaka latuhliful mi'ad. Itu dibaca Pak, dibaca keras, jangan disir, nanti anak-anak muda ini enggak tahu lagi. Keras. Di antara azan dan qamat itu ada satu waktu yang paling diijabah, mustajab di sisi Allah. Itu boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, terutama doa kepada kedua orang tua. Doa kepada orang tua, Rabbi birli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada satu waktu itu sebelum kamat, itu waktu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, kemudian masuk kepada judul malaikat pengawas manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surat Kaf ayat 18, yang maknanya tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan oleh mulut orang muslim dimanapun saja dia berada, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya, malaikat raqib dan atid. Majelis yang dirahmati Allah, kenapa kita segan-segan menjawab azan? Kenapa kita malu-malu menjawab kalimatun taibih, taibah? Sedangkan itu ditulis oleh malaikat. Di sebelah kanan catatan ucapan kebaikan, di sebelah kiri catatan ucapan keburukan. Berdasarkan ayat ini, perasaan hati kita berdebar-debar. Dak tik tuk, dak tik tuk, dak tik tuk. Jangan-jangan, jangan-jangan, nanti kasih lebih banyak catatan ucapan keburukan daripada ucapan kebaikan. Ini yang harus kita renungi, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita pikirkan. Nanti kasih, jangan-jangan nanti tulisan lembaran kejahatan lebih banyak daripada tulisan lembaran kebaikan. Majelis yang

rahmati Allah. Jangan jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita biasakan bibir dan lidah kita selalu mengucapkan kalimatun taibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan kalimatun-kalimatun taibah lainnya. Majelis yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berjalan, biarpun di atas unta, kalau mendaki dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau menurun dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau rata dia ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Majelis salat subuh yang dirahmati, terakhir saya bacakan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti siaran subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan si kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum Allah."

Twitter RI Takiwon pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Masih dengan serangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita. Dan setelah ini tepat pukul 6 nanti kita akan ikuti Warta Tanogayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini. Mendagri salurkan bantuan mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Jelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Badan Meriah kembali gelar pasar murah. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita

0: Mendagri penuhi permohonan Bupati, salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Selanjutnya disampaikan Sanusi.
1: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Saat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah kami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun ruapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
2: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dam truk dan peralatan roda 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena di tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 region yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini, dan diharapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini, alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami doakan, dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk
1: Bupati Eli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Eli, juga membantu biaya operasional, dukungan operator dan bahan bakar selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Talking On, melaporkan.
0: Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah, Gelar Pasar Murah sambut Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Perdagangan akan melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah Rahmayanti menyampaikan, kegiatan pasar murah ini dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Adapun lokasi pelaksanaan pasar murah meliputi Kecamatan Bukit pada Kamis 21 Mei 2026 di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redong, Kecamatan Mipesan pada Jumat 22 Mei 2026 di Pasar Pekan Simpang Balik, dan Kecamatan Timang Gajah pada Sabtu 23 Mei 2026 di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok di setiap kecamatan, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Dinas Perdagangan Bener Meriah

0: serta unsur Forkopimcam dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah tersebut. Bambang Syafutra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Aceh Tengah juga menggelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusu Bentara, Kebayakan, Bias, Celala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takeng Timur, Kecamatan Lutawar pada Selasa kemarin. Di Takeng Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengatakan kegiatan ini menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
3: Di pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
2: GPM ini lanjut Muhsin Hasan sekaligus untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Samusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Gailua serahkan bantuan bibit pohon durian kepada kelompok tani di Desa Palok. Hal itu katanya untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Wakil Bupati Gailuas Maliki menyerahkan bantuan bibit pohon durian kepada kelompok tani Purnama di Desa Palok sebagai upaya mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan komoditas pertanian unggulan daerah. Maliki menegaskan, sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Gailuas. Karena itu, pemerintah daerah terus memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan durian yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi serta peluang pasar yang menjanjikan.
5: Dan ini satu, Pak Kabid, ini ke depan, karena ini sistem tani arijah mening areng. Jadi, aku pelajari, ada salah memang di penanganan ini. Jadi ini turah dipantukan. Siapa yang mendapat ini, pantu dia.
4: Selain penyaluran bibit, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pendampingan teknis bagi para petani. Masyarakat diimbau untuk aktif berkonsultasi dengan penyuluh pertanian lapangan agar proses budidaya tanaman dapat berjalan optimal dan menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha, termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan lengkapnya.
6: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erin Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencarian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
7: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor petani itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
8: Oke.
7: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan di pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengembangkan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh. pertanian. Ini yang punya lahan dan mengusahakan untuk pertanian.
6: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
7: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
6: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door-to-door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Yayulwa sebut sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar potensi terjerat hukum dapat dihindari. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Wakil Bupati Yayulwas Maliki menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mengurangi minimnya pemahaman hukum di daerah tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan hukum sehingga berpotensi terjerat persoalan hukum tanpa disadari. Ia menyatakan, pemerintah daerah Gayolue siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kurangnya edukasi hukum menjadi salah satu penyebab masyarakat terlibat persoalan hukum karena menganggap tindakan yang dilakukan sudah benar, padahal bertentangan dengan aturan yang berlaku.
8: Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi untuk hal ini, karena kami lihat ini agak kurang kita sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat kita yang terjerat dengan hal-hal yang memang menurut dia benar, tetapi salah di mata hukum.
4: Ia juga berharap terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak berdampak luas bagi masyarakat dan terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi sebelum masuk ke proses hukum lebih lanjut. Maliki menilai pendekatan persuasif dan edukatif perlu dikedepankan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya di mata hukum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian Warta Tanoh Gayo menemani kebersamaan kita. Selanjutnya, selanjutnya akan pilih lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Kami mendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Kital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan Pipi Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru, tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Tahukah Anda? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif, serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, berdasarkan Pro 1 RRI Takiwon, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak untuk perakiran cuaca wilayah Tengah Aceh. Ya, halo.
2: Halo.
1: Silakan Kak untuk perakiran cuaca.
3: Oke,
1: berapa?
3: 8 aja deh,
1: Pak. Ya, Kak Nabila.
2: Ya, halo.
1: Silakan Kak untuk perakiran cuacanya.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 20 Mei 2026 untuk wilayah Aceh bagian tengah. Untuk cuaca diperkirakan dominasi berawan, terdapat potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu 17 sampai dengan 21 derajat dan juga kelembapan 70 sampai 100%. Untuk titik panas di wilayah Aceh bagian tengah tidak terdapat titik panas di itu.
1: Ya, potensi peringatan dini seperti apa, Kak?
2: Ya, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati khususnya hujan yang terjadi pada saat musim peralihan seperti ini, khususnya pada siang hingga sore hari yang bersifat tiba-tiba dan cukup deras seperti itu.
1: Ya, untuk ada himbauan lain mungkin kepada masyarakat kan untuk beraktivitas di luar rumah?
2: Ya, waspada pada musim pancaroba. Hal ini dikarenakan cuaca yang masih fluktuatif berubah secara cepat. Belokan angin dan juga kondisi tertentu dapat menyebabkan cuaca buruk. Lalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara. Waspada hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti longsor dan juga angin kencang, seperti itu.
1: Ya, baik. Terakhir mungkin nggak bisa disampaikan untuk Aceh secara keseluruhan atau mungkin wilayah Tengah Aceh sudah masuk apa selain tadi yang sudah sempat disinggung musim peralihan untuk puncak musim kemarau atau seperti apa ke depan, Kak?
2: Ya, baik. Untuk 3 hari ke depan untuk secara umum wilayah Aceh masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, terutama khususnya di wilayah timur Aceh seperti Aceh Tamiang, Gayo Luas, dan juga Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Sebelum Salam, seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak untuk perakiran cuaca pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah nikmati acara Mutiara Subuh, ceramah agama, dan tentunya warta berita Tanduk Ayu disiarkan di Radio Pro 1 Takengon. Dan sempat kita dengarkan juga informasi cuaca dari BMKG-nya langsung, tentunya di Radio Pro 1 Takengon juga. Dan kembali pendengar ke Radio Rimba Raya. Informasi dan inspirasi Rusatu. Selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya di hari Rabu ini? Semoga pendengar tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang sebelumnya pendengar sedang lakukan, dan semoga apa yang dikerjakan semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan saya sendiri, penonton yang akan temani Ruwandi Garanda di RRD Pro 1 Rimba Raya di frekuensi 10,1 MHz dari Jalan Butuh Nakapa ya, Gajah Simpatik Gardelong, benar meriah. Mendengar sampai pada pukul 10, beberapa acara kami hadirkan untuk menghibur Ruwandi Garanda. Di antaranya adalah Redelong pagi hari ini, yang dimana lagu-lagu kami putarkan. Dan juga informasi sembako nantinya kami sampaikan nantinya di pagi hari ini. Sembari kita menunggu juga warta berita sentral di pukul 7 di RRD Pro 3 Jakarta. Dan nantinya juga ada kabar Aceh di pukul 7.30 hingga di pukul 8. Di pukul 8 nantinya lintas informasi, dan setelahnya juga relay di RRD Pro 1 Takengon juga, yang nantinya pendengar Takengon menyapa kita akan ikuti sampai selesai. Di pukul 9 ada cek fakta yang akan kami sampaikan untuk pendengar. Seperti biasa juga dari pukul 9 hingga pukul 10 ada informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami putarkan untuk pendengar. Dan baiklah, untuk acara yang bisa kami bawakan sampai pada pukul 10 sudah kami sampaikan, dan semoga informasi acara tersebut bisa Anda nikmati sampai akhir. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan saat lagi sebelum kami sampaikan informasi cuaca di RRI Pro 1 Rimba Raya.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Momen ini menandakan tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan hari nasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo merupakan organisasi modern pertama di Nusantara yang memicu semangat persatuan dan perjuangan intelektual. Peringatan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Harkipnas menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, karena sebelumnya sudah kita ikuti dan dengarkan di RRI Prosatu Takengon informasi cuaca dari BMKG-nya langsung. Berikut adalah informasi selanjutnya mengenai sembako yang akan kami sampaikan. Tiga jenis yaitu daging, telur, dan susu. Kami terlebih dahulu akan sampaikan yang daging, yaitu ada daging ayam boiler Rp35.000 di minggu ini dengan keterangan stabil, ayam kampung Rp100.000 di minggu ini per ekor dengan keterangan stabil, kerbau juga begitu pendengar, stabil minggu ini Rp160.000 per kilogram. Telur, kami sampaikan dari telur ayam boiler Rp1.800 per butir dengan keterangan stabil, tapi untuk telur ayam kampung sendiri turun 1,56%, yaitu di minggu lalu Rp64.000 per kilogram, yang sekarang adalah di Rp63.000 per kilogram. Telur bebek asin stabil di Rp4.000 per kilogram di minggu ini. Terakhir ada susu, yang dibeli dengan susu balita 1-5 tahun setar SKM rasa vanila 400 gram, Rp43.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Susu pupus setara Tenko 400 gram Rp47.000 per kotak masuk kami dengan keterangan stabil. Susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil. Dan begitu juga dengan susu kental manis cap Indomil 400 gram Rp15.000 per minggu ini dengan keterangan stabil per kilogramnya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi sembako dan semoga informasi tersebut bermanfaat. Dan mendengar, karena 10 menit tersisa, mari kami putarkan lagu-lagu berikut ini. Sembari kita menunggu warta berita sentral di pukul 7 di RRI Pro 3 Jakarta. Dan dilanjutkan dengan kabar Aceh di RRI Pro 1 Takengon ataupun di Pro 1 Maraceh.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Belcha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Yang bebas, ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro RABEN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari Gubernur Bank Indonesia Tri Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan kami, Gugan Pandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden